Lalu mereka bukan terlena jalan pasir, pulang dari pancuran gadis-gadis remaja yang ketemu sama pas onderweg van de boom naar huis.